0: Baga.
1: Hambai, hambai. Marakising takubukuk dini ni topik bolongan hilang mah. Ani ingkis cini ni payo, cini hilang mah buhin manu hina kai. Bolong kerei, oh, hayung ni, bebak ketang tong nei, hilang mah genang ya beri, untuk ya nei, untuk borok bukeri. Bolong no hayung ni, bekas shobom, pus-pus, lang sini hini jago. Bolong, abo, hai no, wupang wapang simia, bolong ngoseng, tamu-tamu man tumung wan suklai kengke, abo, lekhoi kulpaya. Bolong abo cini, langmani yapang, langmani yareng, borok munisurok, bolong ni beba tumano, tangna ni bagai. Buthai dal budal chamong mukhtung thai kitung bufang wafang ni simi chenggai tamas kri tung bolongo bolongo borok khorok chana tumung phiogri khangkai bo mai kri phano bolongo thangai tung mano bolong ni dal budal manai buthai rok chau ya koi phiaba bolong kri hinke nang mung samaya bolong kri wati kri bolong kri nobar kri bolong kri mungsa kri Bolong kiri, camong kiri. Rabindranath Tagore, abon bagi salanggo. Dau fire, seoronno lau enogor. Aniyo bolong no kifile rijinarok. O kamiyung no, kelangge thangri. Angga abon samong nangya. Mara kising takubuku call kladi 2326253 on number. Hello.
2: Phungkaham tabo sir.
1: Phungkaham, chini takubu panon dongkhna na.
2: Langsogo,
1: langsogo.
2: Gay tini bolong na ni lang ma. Awan tuis halay na. Dalay nang manino. Ang layo si nasa miyak le bodol ni adong tong bupang repelik habla. Repelik ang kaya mangpelik ro hulga niya. Ang kaya bolong na dalay dalay hambay. Si miyo bodol ni ngay bu kisya siya pili romlay tong layo tabo.
1: Nerok ni FM ya kray botol na belai belai kay hambay. Nerok cini langmay bubak singtang siyo. Cini panda bahay klay ne klay ya. Abo nerok fay kog bitri ugri fayo. San mung rok. Nerok ni nai mung rok sapayo. Abon bagay cini FM ni panda rok bo. Jura bo nerok musung tiki kisya misya sebo selay jago. Hay di ba?
2: Abo nata. Nerok ni san mung. Abo na zengal tong. Abo na zeng masalayo. Kog duk rok bay zengal ni. Jara-jara tam apa technical apa dang nak ni, saya buat sahaja matang le. Kau, kerja sah nono, kerja u, uan di rumah program hong kita Bangla program hong kerja seng SMS bayu, sini opinion dok dah hulaiyo. Kau, awak sini tak berapa buka kerja jarak waktu dong mayarap. Aitak buka pun ada 2-3 minit, omotoi phonani, kerja puri kenar kerja apa berap, bukan buka 2 minit kerja bungan ni yang khasong tang.
1: Abah ikut nuskap datang sini kau berapa jual salainya jita. Abah sekarang cini naik tong naik, tuh itu naik tangkang rognos, sawan ni ni awal.
2: Abah kerana itu kebang, tapi abah mudung nol lagi, yang lain lobong lagi cakap. Lain sanam sungguh ni tong ni dah.
1: Masanya.
2: Kepada itu topik nanti tengah tengah sawanang.
1: Dah.
2: Bolong abah tu cini lang ma, abah tu sanan yang asam. Jauh tu nusio. Apa nak lang mana nusin? Yes, lelai tong lagi. Payri tong. Kau seng Simon pun umai ya hayung tong lagi abah hayung. Seng nugo, kaisa pia hepa tapui tu ingat ni sekarang. Bin busano abah Simon sekarang arus sah saja bukan mana itu gurau hayu diba. Pia bu bawah tap tu mui modu tu mui binaro moca klay. Pia buka player ada klay je bin buti tio. Kau kaitur busung nus nampuru. Nadi. Wila bawa bukan wapang, terima tijilang senam gelap borok senam yang sekarang ta. Abang ni ya gulus se borok nus senam ni caw. Jika abo nangman ni bagai bin bagai titi mak saya kena beli ya bolong bukan wapang terima tisha joto nokha tal sal joto nangman ni bawa nus senam ini payse aro borok nus asugru senamu. Kesen ab bolong sini langma. Abu nang nang sing nang sukta yang essential ta, kay aru tabuk sing tongan itu kan kay ab bolong nas nangu.

0: no color father Parbakia, Buko, Bentaka.
1: Tam, no, ask the Mokul Nuglia Banini.
0: Oh, I'm going on a shizaglia bla. No color the Parbakia, nay, sooner I matta.
1: No clock hai to Parbakia. Tabu nobody parry, Ribaika, you got the lamanisha parana.
0: Parbakia, pungni my salishina the nay, sooner in I matta.
1: Auntie Celerane, Samakaneda, Tabu nobody Parbakia, you. I ain't got the lamanisha parbanyanango.
0: Doakon, Panaka pari by big ready. Hike Ango, Yango nogni money, Kati by many, by Sugyaku. Take his any baggy, Kati we, by Grassino.
2: Hey, Azalai, Botagradi.
3: Tamonga Hase.
2: Nini Beckney register, Karigrala.
3: Tamu Haneva, Lamakas are Mazar Ro.
2: Samung Nango Kardi.
3: Tamu Bumti Samu, Hemanga Diba.
2: Bumung Azalai Shangla by Nunkogrobo, Kisa Azalanus Ho.
3: Atikan a cheering sangli payo. Okran Kabas Hagraliata, Hindi Ninikata.
2: Tubudi, aso gradi orono, upang saklam dol, pang kagumit ang kabla.
3: O gana gini rogo, majilota, barito hana. Motom tulilag bahay atom sa jeep song irikable.
2: Oh, kubaya kitam sa, ang bubahay mani rika. O majilota oro gana rogo nong nai.
3: O bupang tola rogo, pari rijak sik, tamo sik, tong toto kuit tong ke. Aruni bising se, majilota bahay bu jeep, nobar bu serik. Angle, tembok hai si matong siu atas surat.
2: Hanya baginya ang nono bata gradi henta. Tonggradi, sengmia jora hati kusuk kamiyo. Belani nok jora lek lagi na. Tapi ke, sengmi nok di sini jangan lagi naik.
3: Ah.
2: Oh, majilo tembok hai bag. Belani yang itu tembok kiri.
3: Iko u bus kani nok no. Kesengmi nok kong kena belasa.
2: U bus kong ni apa dah?
3: I, tahu masa nengkai sini korai tongkah hai dah.
2: Sungguhnya yang ti happy abla. Ini apa ke yang nok pasin kelai kata na. Hindi azlay, basalay sini.
3: Angle abu hang tolani kutunglah semu sungliya. Hakolam dol, kesang thotor. Tesis majilota bahay bo. Nawaroy gedalai serikai bahay bo jib kaprojak. Abu nat tema bo kaisangui tong kata.
2: Engka, basadi Hindi. Orote kok lom nata naji.
1: Habur ayah sok sikung kah na. Eh thangla nasigi nagira la.
0: Oh, mia atablai songni nogo phanyai rok sibla.
1: Oh, buji ka mal mata lekhnai rok sibla abro. Dini khachi nogo lekhna phalai khna ta.
2: Nok phang rok nogra tongboi.
1: Nogo no tongla. Phaji yang no wasan nuka wo kasa phai beji.
3: Ba ba asukke amchai berai nai mani bisungo. Nini nok thayono khak sama man phama kalai kha ta.
0: Norok mia ata blai songni nogo phanyai rok ya da.
2: I, sungguh basi, sungguh tamu sa, sorkani mula rokba.
1: Tamu borok tay, mal mata rok dah lekau hukamun nora.
3: Tahu kamu tu ma, tamu rokun kasih do, borok lek hamani logi wo, mal mata boleh kena ni nangpo.
0: Ti rok dah kang bay.
2: I basi, tu ni kisah mana ngranai.
3: Aw, angbo, tu ni kisah kang itu mah hengah basi. Tu ni sekarang nengi, ma pergi sini tena.
1: Hangi itu pergi rati, tu.
0: Tong pergi rati kai.

an da wo kana na hanke tam khaina nang nai kok duk kok duk number 0381232623 kok duk number o kok duk khlai shahor di bor japon kana na hanke ajara wo ya khana di ho khana to tok re japon.

Tunggu dibor ni dam nai, damui mupli nici sang. Kecuali tuhono dibor kaham, tapi norok niti ni nishal. Jodoh ni bagi nyo kaham, lainnya ni entun kita bu. Kena tutok korang panda, kena tutok korang panda. Jeng kena tutok berjaya pengrok, jeng kena lainnya kau pulak berjaya pengrok. Kena norok panda payah sang zora logi tung di tay. Jini panda no kena tung di tay. Jora oshal brum no jeng no logi di tung mani bagai jini panda rong no kena tung mani bagai norok. Jodoh tuhono pipeline ham bayar paro. Oh bahi kena logi. Ruwitong di norok ni hamzak mung ruwitong di jumbo jeman sak cai toko norok ni kratok sak mani dicap mung norok no kena denani jeman sak pandani bising tui cini panda roko dicap mung kena toto kena ruwit norok ni kano tong togri nani jeng cai toko obahai no jeng kena toto korang panda o kena toto dicap mung jeng kena lainai norok logi tong di hai si ingka padi o jarau kena lainai belai no kena toto dicap mung kak lain norok joto no kratok sakana o dicap mung no.